De vor maha rino aslegas na mil to fall her oven sa chan radio na gertach tegas kyrichan kialigum sa pedro reid roev dan chied kuplurach legele nocht tranon de hine. Sa nadarish kadiet farad evan heim. Shubish aga ha